Gelangila Ntimawo chinjenda Ntimawo chinazakala kulongo Mkumbu shitani yaita dumansa angu mukatiranzo